SWM Info na presteri di NV Surinaamse Waterleiding Maatschappij e Chakongi na Libi Makandra. Usaptaki sang we Chakongi yu fiti fu yu potiesi arki dat me kan ale speki we aksi tu fu Komoro Cross Bay fu uchadisi kong fu ihori naide. Wang switi konaini gi alasma. Boise fu SWM e broko de tak beursbreuk. Asa musfu desok batak wins walisi, ishi noso ilisi, iyere, noso i konsabi taki SWM abi broko fudu na wan ede Boise bika ugwenti fu emeki alibi makandra sabi te bigi broko de fudu. Ondro doti den pipi fu SWM e waka deng di musorgu taki awatra kondoro pe yaben fa noudu. Tawabi differenti pipi trawan bigi moro trawan, trawan ching, trawan smara, fini, boom bigi, ala sort pipi wabi. Ma wabi tu de pispisi pe wego miti sorgu taki pipi anga pipi e fasi poti aden srefi aso adekba afsluiter detu alasani di musorgu taki awatra mandoro wan krim fasi pe yule klanti aben fanoudu. Ma diferenti sande saide meki boisi e kisi lekasha taki nisi watra e dropu noso bunfuru awatra e gwe e golasi fusoso. Akande taki den peipi ko ourugba. Ya peipi di ouru da bif kenki. Sofasi deno mamoro anga te awatra ebije spoiti moro tranga ini awatra ebije long wa moro grofasi a insei. Noso akande tu taki tapasi srefi bika den peipi waka undropasi. Asane ko hebi gi den Boise DC te funamku den bumbi jiwagi di danga lai na ini e rei abrapasi. Awe shitaki asani e hebi gi den pipi tak den ne mantang fa debede na fesi. Dan efi luku taki awatra no bije pompu moro hebi. Da den presi fu den pipi disi pebe swak swak ikba. E kompriti. Den bigi wagi srefe lo oktu atrapresi baka. Da so ay sorgu taki pipi e broko takwatra e konadoro. Ma weshitu taki broko di man di e broko ang apoklen bigi machine swar matriyel karkon e du aseipasi. So lisi atapapasi srefi, e sorgu tu tak pipi f SWM e broko. De man, furu lisi we shitakon, ano wan debe wan broko den pipi, ma tef kaba, teso wan pipi broko kba awatra bije long, dana SWM is donan a bigi problema, ma isabik ba, ugwent kar de man disi mek de kona SWM a fesi, fos doko du broko wan presi. Ma wan trasan tu saide mek pipi, fu SWM e priti solisi na te adoti e saka anga werdi wabi mayabi tu taki sot doti a peipi be potigo naundro taktefkaba ta adoti a boudam e saka na den peipi srefi e mitangasani aspaneng e bigi taki priti e kong na ini den PPDC. Den saptaki, wante wante, we firi tu takwansan def dubika awatra di wabi fanoudu na de oso anga den wroko pe. De don sondro watra, solisi terendra ekran opoda watra ne komoro fa de gwenti kiseng. De pipi broko tu, ay sorgu taki, tadringi watra golasi. Dan sma e kondena fuka a breuk, a broko, te so wan pipi broko. Da a watra te luku yeshi kring kring go son tu watra di SWM mekanga so many
machine and asome money broko man na money di SWM elasi. Dan asandi stu we carry non-revenue water NRW tier SWM man etakif NRW na dati bika watra if na grow watra if na liba watra upuren uwinning sobung dan adati umeka krin dringi watra gi soifre moi dat luku dan SWM no kis no wan money thing bika I go lasi wan presi fosi a komiti yu le klanti. Di meken ma ino kis paifen. Broko fu boisi na SWM tapasi no sosei pasi, man sorgu tu taki wagi bron bai sigri suma de waka nga futu eda fuka sane fuferden sma bika den peipidis di broko watra bije long kan sorgu tu taki olo kon ina pasi watra egos doinde olo dati fa ferker be gwenti e lolo san nego moro fa musu de bije de into teke into tapa pasi. Da watra san oktu di kan pesa tefkaba na taksiki konina watra. Ini wan peipi fu SWM di broko kan sorgu taki bakteri siki kon na inden pepi disi. Teden ko inden pepi, dana ini a watra de kon. Watra di igwent kisi nofo te idrayakra opoyeshi taki ne komoro na fasi noso kande fuan erpis ten srefi watra ne kmopo ina kran srefi. Agro watra srefi tu, noso adot watra di e kon inden pepi kan sorgu taki a kwaliteiti a bumbun dringi watra no demoro fa un gwenti no so fa SWM be meken. Na so a dekaba taki te iluku tefkaba ala reparer di SWM abif go reparer peipi se pasi anga tapasi na ome moni anga broko man anga ten SWM abif potigo fo seti a broko. SWM info ye arki saptaki notumsi langa ibesamus fushi efibe koina birti dati no sokande yere futrawan SWM awuroko kamera den distributsi man be konshi wan bigi priti ina ede boysi na gemeene landsweg na pisifu apenti radio wanga TV pepi be broko bigi ano taki ina birti dape wang desma depe da fuka anga watra. Ma ome pisi fu her foto anga tegomiti na pisi paramari bo nord be konde sondro watra. Da fu be duden uroko disi na fasi SWM be abifu.

taki awatra di e pompu kon insoma e de boisi ya bifu saken anom konsa furu to se noman du yu broko. Sani di den broko man funu emiti yu bemu sabi aso adekaba. Ma awroko kondu demang mekala muiti en awroko kondu abigi ede boisi disi kon reparer. Badaite kwa pisi fosi awatra di e pompu kon na inde pipi bika isa takasane gwanga druk amde nofo ini den pipi takite idraikran opo ikisa awatra bakafai begwenti. Saf safri na so asani e kon debaka fa bende. Esap taki, inamasa orgu taki, fa ibegwente pompa watrakba da wante wante yo pompenso baka bika pipi meki nono, winte denaini. Dan if yabi sowan hei spaneng ba, if dat komoro bigi baka, dan pipi kan priti baka, asane gwangen teknik, asane gonanga sabi, so SWM abi fora la den sandat naide taki saf safri we open baka taka watra kon fa iben gwenti. SWM no abalasan na anu alasan no man taki we dwen fa wani no so wosorgu taki wan pipi no priti alasei vinspe no so wan bigi wan leka gemeen de lanswer imsap taki if yabi pipi son presi di ko ouro kaba bika na bondir sani dan san kampasa lek fo betegi ba taki den kon priti no soboro anga ala sani di e konsor fesi taki wabi fudu walo reparasi mek sani ala sot broko kamra f SWM asowe broko makandra fusorgu taki alasani go na fasi. Wang sweet poku angap chinso watra di wodringi dan le chamoro SWM info kongi yu ta arki.

SWM info gi alibi makandra spesruto de klantif SWM yu di besawani tron klanti tufu SWM ye potyesi arki tu alasma sa arki pikin nanga bigi ude nono de ina alenteng sabta ki funamku timchen la kasha di ede na ini den pipif SWM terangaf shanga ai figo fending matedriting dan efisi tak kriwatra doan presa si pasi no so tapapasi serifi dati so rigba tak awatra krintum si dati na SWM watra eleki drape mate alenteng ane deso ala si yeshi

watra is don ma te luku dan ala yuru ai de taki furu leisi srefi anede taki na pepi broko dan imsap taki a alenten e sorgu tu taki wa impacte de atapu agron watra di SWM e puru fumeki akrindringe watra gunu. Ina alenten du de tranga alen so taki son presi e de ondro watra si taki aben bunsei ma aben fofersei tu taki agro watra di SWM apfanoudu di de son presi bun di pisrefi ondro doti den bunsei na taki agro watra pe anobe den nofo fu di SWM bo aben fanoudu in de tende di nou fesi ay kon kisen serifi ay kon ta peil baka so bun bika ale watra e sakago drape na so adeka ba son presi tu pe watra no bende nofo fu bin so tra watra tu alenge sorgu taki a watra e kon baka tapa level pam de ale watra ta sakago so ondro doti nanga ini den fawekar den waterlaag yabi den laag laag laag den pisi pisi so ondro doti te bundipi dan funamku te deno de tumsi dipis refi dan a ale watra kango doro den sant laag fawekar den so dino de so dipi so ekis moi watra fa alere den kutaki lekfai abisandere formasi na so asanego dan asanego dan bika watra e defanoudu tu di SWM apfanoudu no no ma di SWM sa apfanoudu tu in de yari de ten di de na unfesi tringi watra tefkaba samande nofo tu fu SWM meki giyu na so asanego ba ma da utaki fu afeferse fu a bigi alenten nataki doti e kon ina kontren san nego fa wani asoutu fu a doti anga fu a gron watra ay komoro furu nanga wantrawa oktu de mandekaren verselten mananga wantrawa oktu na a broko di den boisi fu SWM ma broko tu testrati anga birti pesmai libi e de ondro watra dan doti soleki sayabi ini dot watra pesticida disma espoiti pede prani anga pede kir grasi chemikali anga oli kankon na ondro adoti atefkaba akandoro te na ini den gron watra bron utak den ondergrondse water bronne da versilting asoutu di ekomoro furu ini den birti den presi leja foto dry lontu da yeshita ki kenki kankon ini a watra di de moro watra de mada asan ne bung gi a watra di u abifanodu fumek dringi watra angen tefka bakan ino manko broi kenzref moro tande utaki go chim tumsi dipigi ma wan meki verstanson sani di epre ini alibi di weli bi ja so bika watra na wasani du normali bi sondren afiti taki pe u abi den water brona pe SWM e pura gro watra fu mek dringi watra nge so bung tankrin tango sontu bika ala sei pe yabi overstroming taka watra furu tumsi kango broko kango mexani no demoro fade bede we praxer den PPF SWM den pompu system fu SWM anga den watra instalasi karkon ma utaki e fala santa moi dan un mosorgu taki sandi bung tambu oktu
dan asani no etran gi SWM fu meki agoson tu dringi watra lekfa ugwen dwen wetan sorgu taka watra kwaliteti tana fasi. Ma wantro moro aksi taki alontu isape den brown of SWM de ye shiden se istrati taki alasan tamoy kring tak noasma nogo spoitan asan dape pesticide ala de sot sandati. Wetang soryu taki SWM e prakseri alibi makandra usap taki gosontu na fu alamala uneme kispoto anga agosontu fu libisma. Tenaka ba uwani taigi yu taki SWM kan ino be sabi aba surface pewe kring diro tank gi densuma. Alibi makandra awatra diwe pompu ka yu oso mustang kring dat meki if yabi hidrofor instalasi awatra epodgo ini watra baki utak diro tank. Da a tank serif muskrin tu tak tidra yakran opo tak nakri watra konin oso. SWM abi a surface DC pe we kong fudu awroko diswan let fasi giyu pe kande yusref no man dwen rokoman sabi sa de mudu fi wan sabi a fin fin wan fi awroko DC ma wan lotra santu di we du dan meki SWM klanti kantoro yere yusten tek telefon da ibelu no wan tu neigi ein twe neige Noso 494-666-SABI, utak 40-46-67, noso 4-SABI-14-14-47-13-14. If awa mail yosen kongunu, akang klantenservice@swm.srning. Noso seno wa app dati we kisi oktu, noso wa SMS kuna numru ITIT-9-3434. Utaki 88-9-34-34. Noso, yese nun wampching boskopu kona a SWM Facebook page en Face Suriname Sawata Leiding Maatschappij. Tetrawiki, anga moro SWM Info. Ododi!